Jesús, Jesús, Jesús. Cinta kerja cabik yang nuevas lenguas cicabok. Cicabok, kis kis tak. Cinta kerja teu cita sumal ru Dios. Cibe stak lok suru yo berkata cibe. Kotene kohok tenik, kotene kohas nubik.